na pimeliwa huo kotao. Mitoko selo jilo selo mwe na kota vava solelo sa woshelo yona. Ovini wara shesheri bithala nara wara shesheri bithala makuma thanoai. Mindeka kahoti mpaka vava yarvo hi avovo. Ako bandan darwala nyani karvo mhani Paul Leonel Lopes. Muluku emereri ya rumiteku selo jilo selo moshekua. Halad pama na halo kumana.

0: kupi chinchino ate chiti chiti munthu kodi famba nkhabe pangona munthu nzachi chinango chakuti kalene miyotokala ikhala yakuchepa pano pathu pa district yakhaya chinchino ezanjipiratu posi piri tinaona thange shtima kalene shtima pano pakhaya ikhanensa chinchino munthu podibuka pano pakhaya kuenda kubera pino podibuka pano pakhaya kuenda kutete pino mufamba mwadidi segopa munthu segopa chinthu pepipi kutipangisa por exemplo kuti uthambaruki ukuenda kusokolo tinaodi mtendere tatu tinaolonga thangwi ya ufunzisi kaleni na chinchino pinthu pyasiyana kaleni mbuto zakufunzira mabuku zikhalipo zizinji kakamwe tayi chinchino pano pakhaya mbuto zakufunzira mabuku zili zizinji mwe pontho tinalonga thangwi ya chipatala guverno ya Mosambiki na yathu pano anena kutongerera pano pakhaya akwenda na kwenda mbachita kuti pinthu pizinji kakamwe piyende kusogolo yatawirira thangwi kuti uthambaro kuli kuyenda kusogolo thangwi ya nshobuda paswaifu no untendere
1: kodi kalene anthu pikakhala unakubiri panango angamalachita malonda akachita kuifikira nango akamangira panjeka chinchino kodi pepi lipo pontho
0: chinchino pepi nkhabiretu nunga mwapalonga pepa ini lero ningamfunzisi ntsiku ya lero iyi ndikafunzisa thangwi ya penepi mene kaleni pano pakhaya pano anthu ngakhala na dinyero pinango ngali mamunda ache angachita mavira mawo mbakhala na dinyero anthu kaikwata dinyero ile mbaifikira pansi mbakwata dinyero mbayikha nsago nakuikita na pepe akakhonda ikakhalipo tayi mbuto yakukwera dinyero lero chinchino pano pakhaya pano munthu ngakhala na dinyero ako pena wali mamunda ako waphata ukaka ako ungamala kuilengesa dinyero ako gedu sinamuthamange mwonekeka ku banku mabanku alipo pano pakhaya mfuna longera kuti uthambaruki uli kuyenda kusogolo ndipo kavunzeni alumu anga lero kuti mphekufunikira kakamwe kuti munthu ngaphata dinyero ukwati kubiri weneka sikupi ku banku thangwi banku isaphedza ungakwata dinyero mbuyikha panango mbuifikira pansi panango mbuyikha nsago mbuyikha pansi pakama patalimba munthu podizabwera mbapisa nyumba ili machiru mbadya ndi momwene mbadya mbachita pinthu pizinji kakamwe peno mbwayanya upandupandu podibwera mbasonsu mbapita mbakwatira dinyero mbwenye pano pakhaya pana mbuto inakwerwa dinyero munthu angamachita pyace pinafuneke mmene akekha kukule ndzidzimbu unafuneye mbuyi kuti akwate dinyero ache peno chamasiku chamasikati chamachibese chamaulo podi kuyenda kukule mukwata dinyero ako mufambisa podi kunendewu kolekere podi kukwata dinyero ako mufanana na basi mukulongera kuti pinthu pizinji kakamwe pili kuchinja pano pa lwanu yathu yakhaya
1: kodi kaleni mukafunzira kodi mwafunzira kupi mwafunzira pano pakhaya peno kunango
0: ine ndafunzira pano pakhaya ndabalwa pano ndakula pano ndafunza mmaxikola ano apano ino xikola matias kapesi ndapita pontho na pano ndafunza pano imenena ka formariwi kunja mindibwera pontho tepa ndiri kuphata pontho basa pano pa lwani yakhaya pano pa xikola matias kapesi
1: mwafurumariwi kupi nyaminga
0: nda formariwi nyaminga chaka chibodzi mindibwera ndaphata basa kuno mindidzaona kuti nkhabe tenge nditani ndikathimizire pang'ono mindenda beira ku universidade likungu mindichita pyaka pixanu ensino a distancia ingresi ntao ndabwerera pontho pano anthumbu apano pakhaya na uxu ndi mwanathu akula pano afunza pano ntao tifuna timwiki pontho pa xikola matias kapesi apa kuti apangize mbwana piana pano pakhaya kuti mphyadidi funza funzenga tingafunza mwadidi sizatiphedza mangwana
1: kalene tikenda kaona pa nzizinowo kafunzemwe kodi mukakoyerwambo nkhuche pa nyumba mukabuka mamala kudya kodi mukachita tani kalene makamaka nakuti pa nzizo kwenda kafunza anthu akachita kwata panango ndi kaderno ndi malivro mbatomaona pakutoma akapita mtokodzi tayi tera kuti achite asanye piri pinango ndipishikiza kwenda kasaka piri pidapanga mfunzisi kalene pepi mukachita tani mpaka fikambo kumabuku makulumakulu universidade likungu mwafikako mwenye mukapita nthapo lesi tayi
0: ndimwene tikafunza ife kalene pinefe chinchino ife tikhala napyo tayi ife tikalamuka chamachibese akapita chamachibese ale mbitienda kuxikola mbitifunziswa tingabwerera mudzi kukuli tingafika kuxikola mafunziso ekere tikapasiwa mabasa kuti ndikachite kunyumba entao mizinzinere ikhanensa kakamwe thangwi tikakhala na mbuto ziri kuti ife mbitendamo chamasikati tepale mbitenda kakhalambo pansi mbitikwatambo makomputadori ale mbitileri mbitilemba peno malivu anango tikhaoneka tayi soki mabasa katipasa